changeaka. Nani ya kokanga yo moninga makasi eleka. Mais un jour, oya kela batwana bazali azali. Azali un jour jugement ekozala.